Nagna leina lapnari, una una tamnari, nung shirabasu na hakpo, fongdo pading amjada, yang ning labasu, my tongdo, yang jabading amjadi, paukum fangdriba wahangna, paukum oina, jadlari.

0: moy ba che singdo ainet oi hidok re
1: pare pare pare engoi ai singina am samba sanging ama tawe ko kadai ai khoi nu si to bidi ma bu si singi sanging che yeng hange ma puning nok sing khada su oi jong ni oro oro oro
0: hoi hoi hoi ora age be ma nu si thoi nu si thoi
2: ai hai ge ma
0: ai noi ba lang to thoro oi e
2: hoi la age ma
1: sanan bia
0: moy ba
1: dikli ge glass breathing putoro aduga ne tum khara yangang makup khara ngam thau khara aduga lengoi makup to tang poro adu sing botala mo supai ro ko
2: hoi hoi hoi baba kai hai ge
1: ngoi ase di baba na sing gi tangin ama torga nama bu yi ge tawuni nang su pinjin da na yam da kanaga ni mun nei ho ko
2: hoi baba
0: moy ba che o sing ai do loi por jare ese
1: yare yare adu de sese sese Classing do, deh. Dia boleh mesti tak tengok mana ini paling cantik mu. Classing tu gigi tangkai pawai sang ni, botol gigi sing do, izul, perkayu.
0: Siar, dera mui ba.
1: Ah, yar yar yar. Aduga, tum, yang mukup ngam tau mesti lingui sing do. Cagi camas tangkai emam sing habi ba classing itu dah hajul, terima. Siar,
0: dera yang ni mui ba.
1: Ah, yar yar yar, tu sang dulu hatulu. Ah, sese sese, ayah gigo. Ahan ba class tu tum. Ni suka kelas na yang yang mukup, om suka na ram tau, dua mari suka kelas na demi suka tu apa kok? Dua itu, amat na na untuk kayu, enti no kayu.
0: Ah, boleh mui ba?
1: Yari yari.
0: Matang di ke dosi ke?
1: Matang di, sanging si, singgi, mohon matuk tak kari, aku berlak pagi hebat tu, tu yang asik tu. Jangan usi tuai. Nang na kelas dia orang ba singgi seung singa tu, bapa tak matang manau na itu kayu.
2: Hoi baba, hai lagi.
1: Aduh dah ro. Anu berkelas ki sing dah hab ibat tum tu sing dah yau ribra yau tu pramuneu.
2: Yau dri baba. Tum tu sing dah tunggre.
1: Tumi. Tum na sing dah tumbangami. Aduh dia mu hai ro. Tum yang cina kerba sing dah tu macu on ber preu.
2: Macu kaim tu hong dri baba.
1: Yare yare. Matangi kelas yau ribu sing dah tu up na yeng laga. Macu je mung matu tu matang hai ro.
2: Hoi baba. Ani shubha glass ta ha khiba yangang makup tu na ising da tungre aduga isingi machu su yangang machu ole aduga sigi ahum shubha glass ta ha khiba thau du di tumbangam re baba ising ma thaga ta khalaga dum leire baba mari shubha glass ta ha khiba lengoi du su tumbangam dana glass ki maning da phunji laga dum leire
1: yare yare yare aujikti ai mun na haire ke to Mama kan apa ni yang muda tau ko?
2: Hai bapa.
1: Tum na ising dah tumbuh dah ising di sekong kong tu bukum na. Ikut dia cang dah. Udung tinengai wibah pecah kayasu ising di sekong dah. Oh kong boleh tena tumbuh ni yang cina ki. Si gumba singa si ikut dia kai dekhi hendak udung tinengai ni. Ikut dia min ubah tumbuh dah ngam jawab polam sing yaur ba. Amadi macu walau ising di ikut ayam mana si nanti ko. Baik kira bah tu tinggi sing dah acang cukup ngai kui bah tumbang ngam bapak cak dia yang si nerem bersih ya.
0: Ah, ikhui nadi madu kang berado.
1: Kui nih, kui nih.
0: Yang berada di ruh hek luno uido.
2: Baba. Tu realgi sing dah su mit na ubang ngam daba tumbang ngam bapak cak dia yaram nikah.
1: Tumi. Aujukti tu real ayam bagi sing si amot pas sing dah sing aku ada. Nang na, numit kudinggi sekolah satu kesin tau benda. Uri pun nampul tu real gitu pun bukan leh tena.
2: Emak, bapa.
1: Aunya.
2: Aina numit kudinggi tu aina uban arah kang deh bukwa. Ngerang aigi mangda nampul tu real doa. Uram bayuan itu. As kumur amane. Ado bapa. Amor pa sing dah beising tak lura di. Ikoi dah kari kari leh nama am nara kani kwa.
1: Amor pa sing dah. Jama mesti bacteria singa wika. Ikoi nama tu tak lura budi. Sing na pohon balai na sing aigi. Diarrhea, kolera, madi, dysentery nasing ba, lena sing nasi, atang narak pa yari bukang bra.
2: Baba, diarrhea na di, ay kway na kay tau niya.
1: Hai ka tau ka. Ano akong ba miyoy, ama, diarrhea na narabati, magi haksang da yawrong ba, singi sanga to hantara ito. Maramadu na, ising marang kay na takadaban. Tum ama di sini, sing da yan sinara kasu, doi na pakani pa. Sige damagta, jini camas amaga, Cana cakap kalau buat tunggu seruk harga, sahul lewa juga ingkar buat sing glass amat niya. Apa kita kini? Jadi kumpa, dari ia tu nanti perubati, anak betul. Anak tu nanti kita tu buka tu niko.
2: Ising nak pohon balai ni asing sih narak tanah ba. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯛꯇꯣꯏꯅꯣ ꯕꯕꯥ?
1: ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯑꯔꯨꯕ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯅꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯇꯒꯗꯕꯅꯤ. ꯌꯨꯝꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯅꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯗꯤꯅꯦ ꯂꯨꯝꯊꯣꯛ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤꯀꯣ. ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯨꯝꯊꯣꯛꯄ, ꯂꯨꯝꯊꯣꯛꯂꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯛꯄꯅ ꯏꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯄꯨꯍꯜꯂꯛꯀꯗꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥꯁꯤꯡꯗꯒꯤꯅ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯉꯝꯃꯤꯀꯣ.
0: ꯃꯣꯏꯕ,
1: ꯍꯥꯎꯅꯦ,
0: ꯃꯣꯏꯕ ꯑꯩ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯇꯥꯕꯗꯅꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯋꯥꯈꯟꯒ ꯂꯣꯏ ꯇꯥꯔꯦ.
1: ꯐꯩ ꯐꯩ ꯐꯩ.
0: ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯕ, ꯅꯍꯥꯟ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟꯁꯤꯡꯅ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯃꯣꯠꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇ ꯌꯥꯎꯕꯤꯌꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯗꯨꯕꯨ ꯆꯠꯄꯤꯈꯤꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ?
1: ꯍꯣꯏꯅꯦ, ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯂꯨꯔꯦꯗꯅ. ꯑꯩ ꯆꯥꯟꯁꯤꯠꯇꯣꯏ ꯕꯕꯥ ꯊꯦꯡꯂꯦ, ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯗꯅꯦ ꯀꯥꯛꯄꯤꯔꯒꯦ, ꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯤꯀꯣ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ.
2: ꯍꯣꯏ ꯕꯕꯥ.
1: ꯐꯔꯦ ꯐꯔꯦ.

0: ngasih kau gigi office ada nombor mana lagi sih bu? Pernah dulu di jalan, pernah main jalan di jalan
1: terus apa? Ah, kalau itu
2: tuh, kalau
1: salah
2: lo dekat. Oh, betul bahaya bukain noda. Ay, kau gigi tuh, pom tuh apa? Hari ini office kita bukan di sini tuh, lepas. Amat di office kau bukan macam naga.
1: Mana
2: bukain tuh pun amni.
1: Tahu ya nengi.
0: Aduh, su, papa patah bahaya amat di leh dana.
2: Leh tuh
0: betul. Ay, kau gigi hana leh lepas, tak cuba dah lekang tu. Yang sana panah pada makan le. Kandro.
2: Sumi.
0: Ay, kau gigi di gula tanah betul. Jadi ani ni. Mana hoi nanti cuma hanya makan kain boi kerpiam dengan tak kido.
2: Aduh, aku ni hati kau macam apa tu?
1: Enggak aku ni hatu, hati tadi. Wajar lawan belu tu sana, bantu ya terus dikemai tuwa. Ha, mending luar ya.
3: Aduh, budi cangka, cang bagi lawan bagi wani. Opis kita bawa hundo laga, lawan bagi nanti
1: ada. Aduh, sunya, mini ye, muda fajar dia na. Kau ni apa?
0: Nang suh hanya opis ada malih.
1: Kau macam ni aja.
0: Lens talk bapau bapau, get lambi ada betul.
1: Ini nang macam mana?
3: Opis ada bapau patah bahaya bapu. Regular atau viram dre patre, atau ini kang de? Hanya kita direktur ni menteri suh patre.
0: Oh, atau ini kang de ko malah kita ni regular tahan dapat yadre bani he.
1: Kali ke?
2: Kali
1: ni mana?
0: Ini mana kita hero dunia ni? Masih regular tahan dihai bagi dama regular tahan bini ti atau pemat tiwa hauri.
2: Betul nu pura isya. Nupa tabak tau dapat yumpan bawa apa dengan tena. Nupi suh tabak tau dapat di nupa.

0: Tamu ba? Tamu ba? Ang tengah aku.
1: Kali ini cuti hand gila.
0: Cuti hand bagaimana dia dah? Nui tunggu tu yang ngos ni nak, matuk ngam sah dibo.
1: Kau itu dia mu.
0: Bos saya lagi aman ni. Boya thaba ma, big tanah ibu cuti aman ni, thaja lagi ba. Aku ibu mana thahan pangi.
1: Cuti.
0: Ibu
1: mana pakar ba?
0: Kang dia pakar ba, dapat. Ibu mana sah bi datang tu loi ramni koma.
1: Madu di ayu sukang dia. Ayu mana tu haram dia. Ayu ni bibu cuti tu, nang na parmuroi khan dana. Amu thaja lagi jalo.
0: Nanti adu bohong na berani. Kau kalau berada lebih mana lagi, koma. Orang itu dapat kalu nu, aku dah makan sukan ada dapat sentimen segalu nu hayu ko.
1: Tapi bukti nih, mana nungsi anu si zaman nih? Madi, bapun si nungsi nara pakai nara pakai itu, kangjat dapat nih. Nang nahan mana, aduh ingau ingau apa jani?
0: Aku madu mandi. Mina hayu napa line ikai begi seru yen benda yen dah nih yai hayu mali. Mihun nama tien meruat perak ayam tau mali ni masih.
1: Aduh wanah tini, nang mu mana yang nungsi zaman nih dah? Cithi dia suh irangani, nang nahan mana aduh aruib esok ini hayu nih.
0: Madui wadu di, mi kuding ina bang hak tani, hai ina bang hak tani, pakang le sabi kuding giwani. Tamu ba, matung da, ma giwa, mohana hai bi dakanu, masu, jitia mohana i dakanu, lambi da sulak na dakanu, anak kera hai biyo. Aku ibu mohi sahur ni ko, cide sumi hezala di, tamu hai kanga di ne, mana te kia saru.
1: Aduh, orang kata nang hai sini cici tu ne ikro dana, hi na dulu tina cai ko, maka amuk tarak dana ba.
0: As, ai madu di ki, ai masih, na te kia sabu mi mandi ba.
1: Kang de, ai lusuk kana kamu mani. Kalau nu, woi tu mandi hai dina.
0: Mandi mandi benda ti ni, cuci woi woi loi. Cuci dega suli pelipelah hangganu ko.
1: Aduh cuci hai ribu ni ni aina.
0: Nanti mahu kolej butam bro.
1: Aikat tamin nari bni, subjek tu mana ri?
0: Lampak tu dah pamba, beri anda dah jadi pa kelas, yau yau dah betul dah tamba malu dah ba.
1: Kelas putih kaya yau gundi, mata kat dia anda papa jani, style bni. Lek pa drab cuci pa apa de, pa drab cuci tu papa jani.
0: Aduh woi cuci cuci ayah ni de, as kang desi. Kau ni mesti tahu kita ibu mahu benda ni, isah kasih elarji oi.
1: Mesti ya, ngang sih.

0: Sima, a ofisa na mukta sembiro ye bima.
1: Hema, kali hai tauri jano idiom thong tan ida.
2: Sangwa Sima, good luck.
1: Hai tauri sidia. Sir, kali tak pi kata ba?
3: Oh, oh. Nasi, accountin suti lau ya.
1: Hoi sir.
3: Kau tau dia ke?
1: Accountin ki imado nasi hospital dapat kali hai ber kali no.
3: Ngarang budi, wari tu hai pet chana ba.
1: Hoi.
3: Anak budu nak kalau di hai yang hangsi cu ma karak kat ba mande.
1: Hoi sir.
3: Eh, kau ini lep pegal lagi, pambiu.
1: Ya ni.
3: Financial year maya asida, tapi lusin kat ba maya amziga. Kamu hanya tahu dong nanti orang sih kang dia. Aduh, tamu headlock katana raga, kerdi pang mengambil kita benatra.
1: Hoi sir, ngamna ba yang jagi.
3: Oh, kau tena suci si sang lelawur di, peram tahu orang nanti orang sih.
1: Tahu dana ba hanya raga luai, aku meyam leh orang sih buah.
3: Magi, imagi, na apa tu kerakkan ba man ba, ina.
1: Aku meyam, na no mahang bezat lu bani, aduh. Kaya apa dah jadi dah sah?
3: Oh, untuk puni dah. Kandauri.
1: Panggil dia jadi besi ni.
3: Ima adi kandauri.
1: Adam lagi.
3: Kali dina.
1: Kali.
3: Tamu di, tapi ingkang kari kari.
1: Oza oiri, mod bung high school dapuri.
3: Eh, yang payah. Eh, yang parah itu di. Ibu ngodi, kenapa tu? Ibu apa tu?
1: Email oire.
3: Oh.
1: Tapak ti pangdre.
3: Yang pare. Aduh, MCS, MPS kumpa thanna betau dana. Madi, pibu muri masa kasu pasidae.
1: Aduh kumpa wang betau sarway dauna pengaya ponte dah. Yang tan bangang ni.
3: Keratan bra.
1: Keratan nanti, yang tan bezane.
3: Atan bemigi hidap leite hani.
1: Leite bezane.
3: Ikoi amu budi kamdo ura.
1: Tamu betau sing dalai kri. Yum tak kaya lak tri.
3: Magi family show.
1: Hoi sir.
3: Magu angang kaya sugar lagi.
1: Angang, ahum sugar malai.
3: Isuung ta lak ye ni sumkan mani. Farah meh tetapa, terjai cah sahda bahaya tare.
1: Hoi, sir, ini pun sisi. Magu angang mau ikhra bani na.
3: Kali mau. Hayun.
1: Oi di baduni dana.
3: Kali oi di kene. Kaisu oi di ta, kaisu nanti ta. Aina lak tadi. Ma, jumpa lagi tiada na taba, aduh nani. Nahan way di bani, si ti hekik ineram bani. Aku anbei ibas si ti ani tu di halak hidre nene.
1: Ma, pangam dah bersuai.
3: Kang dia dah si ma, pun si she.
1: Saroi na kang jadi, ikhoi di.
3: Masih di mana kanggadam ni, mana kerang aygadam ni, hai ba arepa budi lagi bezat nanti ada. Ha, any standard da, magi magi cana ba blow, cipu si ti ngama. Laga, madu dada pun sih sih nengsing narak bazar ni ne.
1: Saroi tu je tiang kalai berani.
3: Hujuk hai kita duni. Any standard a, any blow pang biayai.
1: Thasa di.
3: Thasa biayai ta. Pun sih sih, nungdi nungsi ko. Maruk mapang khangdi, imung manung khangdi, ama khangdi. Lono maksi, matungi matungi nak kain neri. Atiang bersa jibu gi, kalian hugalak pagi, nungli nungsi na saitho kiba, upal amatagi unagum. Eko ipun nung maksi. Punsi ki karibumba kangam dapat thowin sin amana, adam cai tohan ki. Aku ini dah hai nai dana. Matam matam ki, magi magi hingga na besar nak kibanian.
1: Uma piya matagi hina uma sa, ina uma sa sing. Kadai kadai dana punak kibagumba sa ni dasa.
3: Praman tu yai, siapa sih? Aina hai betul budi, nang hai itu ni hina nak sini. Aku kibam matam, thow do kai sisu, nung si zani ko.
1: Hoi.
3: Upai di lay dapa. Taksi dasa na ba, matam do. Nuksi benda. Taksi solam bah isu, adam sakit bah. Nasi gini kup sisu, sum sakit. No one can stop. Slowly, slowly pass away. Stories, memories, lonely heart left. Eh, kari yang ino. Oh, live buksi dera. Asok pedi paki, dapandi leh wujud ni. Nami tusu nuksi dera. Nungsi ba kang pona tida, ha?
1: Kangi.
4: Hello. Tapi, oh sa,
3: minister gi poni, से से नगी अकाउंट की फाइल से
1: से से से सर
3: ओ सर ए पाजरी सर तब यू यानी हेलो ओ ए तब ए पाजरी यस सर यस सर यस सर अपनी सर

0: 잘 ngasa aina thamjaram ba file do kaino gi do
1: sinatra
0: hoi sa
1: phamu
0: ya sa ming
1: mala hai ba
0: hoi sa
1: phamu ne phamu kaiso kai di phamu yai phamu
0: char dance bar za ka dore hai bi su
1: pau di phange che makti u banatri
0: chapi bata ra bra ya ma thomali sar
1: sarkar gi hukum ni dana in bata apni ne
0: Sar lagi bese, ikut dia amna nongai je. Tangi siang na, ia amna biasa, mabih mapa, mayam sigi.
1: Aduh bu, kandau ni.
0: Wanom laga manipul gidi pamen, amat dah leh nengi. Kalau suka nak kita bayang apa?
1: Aingun tadi, mapam punamak si cap mana? Manipul, Arunachal Pradesh, Madras, Delhi, injagi mapam mama hekta. Aduh ga, kalau suka nak kita bayang na, hari bodoh ma, aduh ma aingun tadi lehiti. Aigi bu. Tolop na marang kain na tumkoneri. Aina lahirin ay matam si dahil taupun taupun ito doon taurang ba? Lahirin ba departmento sa kwa dahilan ba? Ha?
0: Okay, sir. Ando buti sumi.
1: Ando da kaya taurang ba?
0: Ando da.
1: Kaya taurang ba?
0: Kaya suhay di.
1: Amarom da ayigi punsi si di panghinghing ba haibidu oi taurang ba zanida?
0: Sir na takwi ba ma?
1: Hojik da kalay. Pumna mag karibu taurang ba no?
0: Sir, karigong ba muntang jage?
1: Kaino?
0: Sari minga ma atau apa ma?
1: Ang, tumpuk, tumpuk hari ke kang ni? Iya siang maming si di mina kaya kang nanti.
0: Hoi, aduh mai na hai ni.
1: Ningu lo humarak tadi si itu untuk yau ba?
0: Oh.
1: Aduh na tumpuk. Eko ini mai tadi ming si, nungai jani. Mai kerap paga, mai pak. Lagi masam kerap koi raga lukoi, ha. Aduh ngau raga ngau ba ngau bi. Aduh imung amat angang kerap yam na. Lagi kita bayar orang kan lem hub itu manglem.
0: Kalau murah kan mubi muba.
1: Mit kalau lau orang kan mit lau.
0: Oh.
1: Kau ikut macam sih di amu jauh kan kau duduk jadi.
0: Ima agaknya lehai. Ado ada yang benda ima pubi kedra.
1: Kena di noda. Cita kuarter de layu bahu jadi. Ima di gauria kalau kanba. Ada kau ini hingi bermuang sih ke jangan tak betul ni. Icha nupi ama atom bido. Angangun apa sih kita gigi. Aduh, kita nama ada halak teri. Isi lagi masalah pinjam kalau minari hujik.
0: Bebahadri kaya raga dera, kaino wa matang.
1: Kaino.
0: Yang kai pan, ba.
1: Aiy, aduh, kita wahdi. Aiy di ingkong kalau ibu minat dia.
0: Kaino aku cari nak takpi ribas ibu.
1: Awal bni.
0: Aduh bu, wani hai dana, aku cari gomba mana ingkong lagi dekai ciri.
1: Awal begini. Wahdi tu sumdo bni. Aina langpai dah. Emet tambah, atau ibu kata habagi cehi ni lagi benda. Iba yang mana pesan sum tabir apa? Ada iba itu su, ingkai ingkong tu pick pa, ingkong lining berjani. Ada iba itu pitho eh, itu na pitho ke berjani dah. Tahu bagi di, aina mahujik layaga, mahut piraga, ikhui ke hanagi ingkong tu muk piu hari su, kaisu hari kata bermi budi nanti, iba itu. Emel orang aga, adalah itu benda, yum dagi thoro uhu hasi kainu ne. Pesan tharuk tu biaw ram ni dina. Aru ibu cehi itu su, pesan adam tharuk hidre. Aina ada ayuk tangan kunmu, emak tuition, adegi Delhi da evening paper ama late evening storm, adina paper am lagi. Adugi reporter oi, adegi assistant editor su oi na work tau raga. Nung danga thing bana, lari kpa raga. Nung muda pungmari munga, gumbatang gatum maga, hona izan ini.
0: Sar gi kaya se, ya amna tamzan ingai ni. Ado sar da ina wa ama hangat sar raga. Wah, singkong lagi tapi dah, aje nara ga teduk kere.
1: Teduk kere ba, teduk pernah tiada. Eh, kere, waris itu sih, office malu itu le. Si, nangi file si.
0: Panisah.

0: Hello.
1: May I have your attention, please? Indian Airlines flight number IC214 for Guwahati, Bagdogra, and Delhi is ready for departure. Passengers, please report for security check. May I have your attention, please? Indian Airlines flight number IC214 for Guwahati, Bagdogra, and Delhi is ready for departure. Passengers, please report for security check.
2: Aduna parani, lirik do hujuk pabu nang thamlam ba, nang nama bu ning besu malan.
3: Sar gitu, thay nengi lirik tu ni, jadi ni dapat biu, na hai gini khali, kari kagi.
2: Aina biru supi bi ge,
3: as adudi ay supi bangam ni da.
2: Ibe ma, kit ngamone, nang gawa basi ay yang bangam dre.
3: Ma, la imi malah, la i as, tali imi mului nere imi nang bu.
2: Tanja yang kisi, ekto cangsi laga kopi mama pabu nere kisi aji.
3: Ay di sa sekarang tau krimi nang bu. Wah, gak hebat ngomong mandiri dah. Kau ini siapa tahu siapa? Mihun gak sih kan om tahu dia mimi malah nang boy bu.
2: Pakai uno, kau ini macam ini nang bu pam jari ba, si jari ba. Pusu pura oi, saya susah iroi.
3: Kau ini tahu mimi bu.
2: Aisyu hebat gimana? Kau ini tahu he?
3: Mimi sendiri ni wah, ini cuma sahaja nilai kau kau tak kiki hebat mimi. Mimi nak jalan dari sini dapat duit.
4: Hello, hello.
5: Kamu tu beri.
4: Aiy, ayam nang ajarie.
5: Hujung tu, kedom dah.
4: Aiy, aswai pahudu yang jero ge.
5: Oh, hari, mangkul lebih oh.
4: Thank you.
6: Sir.
4: Aiy, malah.
6: Sir.
4: Noi, kena cetuk beri awal ya.
6: Sir, unna balak sebenarnya.
4: Oh.
6: Tumbi dah mangkul lebih.
4: Oh, yeah.
5: Hello, sir. After very very long time.
4: Hello, doctor. Aiy, kamu tu ino tu beri siapa?
5: Aiy, Delhi pahudu.
4: Oh, aduh di, lambi sih mati emati neri ni.
5: Sir, nak kau donda?
4: Aiy, objek sih, Guwahati pahang objek ye. Adagi, Kolkata objek ada ba?
5: Oh, lengsel aje, mang itu tapi ro.
4: Oh, pani lengsel aje, yai. Malah, noi ni di kantor ba? Aiy, cang lagi, mi aeroplane noi kakan agri.
1: Attention please, Indian Airlines flight number IC214 to Guwahati, Bagdogra, and Delhi. Is ready for departure. All passengers are requested to proceed to the aircraft.
6: Sir, goodbye.
4: Goodbye.
6: Goodbye.
4: Oh, goodbye. Oh, thank you. Thank you very much.
2: Kali mata hai bangam hout raya.
3: Kali nungan dauri si bo.
2: Like TV khabra.
3: Kata TV dauri no. Doctor ni hai dinasum. Kali gumba. Mana lalu yang terjadi tak terjadi mana mahdi kait ro?
2: Saya suka awi ni, tarang ni.
3: Baiklah dah. Biar udah belajar asyik. Hanjan hanjan par lagi. Ingat malah.

0: Hello.
1: Hello?
0: Hello. 따라 묵체리 있거나 비르브노.
1: 아이 미랑은 되게 고생된 고마린.
0: 쿠마리. 쿠마리 딱비시카리 카르모와 펌싱 부컷비거니.
1: 기탄을 같이
0: 야 비르브라. Hello. Hello. 따비르브랑 허이허이 까리까르모 와펌 싱프컷 비가니 딱 비요
1: Sana tangga tu si, kampung tangga tu si, nungai na kami na si, si sana na panen na si, hanya kita
0: tahu. Oh, taruh seru ke abis apa? Kudung mukbu, ikut gigi mai kai degi su, taram ucap begalu ini na ikai kum na bersu ucari, mayam seru ke abis apa? Ikut na semua pung panah taruh sing chan ucap da, coba mai pak pun mau ucap ngamzari bani hai buah pun si su tamzeki.
1: Aduh, makara. Hai, hai buat orang buat hai buat buat mana zaman tahu ke? Hai tu kami nak tahu hai buat tu di luar luar orang nak kan ni anak tamzak ke tamzak bani
0: tahu. Hai, hai. Panipan itu orang apa? Lakshan jari, yang nama orang orang aje. Mamang tu tu koi call topi rakhi buat harum seru gak bihki buat lahir abra.
1: Ya, jadi.
0: Aduh, makata nasi seru gak bihu hai nasi hai jari. Dah koi kita harum sing si dah. Nung aibu buat harum sing. Tak piu tak piu.
1: Oh, hantar ki jin jida.
0: Amo ni sangat panggil betul, kerana football panggil betul. Paling asyik dia mengwarisi sahul panggil dia, amno menunggu aje tu.
1: Kau
0: kiri thoram sing se. Aiyang aku yang main dengan dia betul panggil betul. Hei hei. Ada thoram sing se nunggu aje, kerikari thoram sing dia ubi ke, kau kiri thawai nu kau dah bimbah betul. Chan lan thok ceri bumi am sista.
1: Loin nunggu, loin tazai hau betul, loin tazai aisy di dua si mayam na. Isha lagi nunggu anga bani.
0: Fani, fani. Adom musuh tak cari. Macam ni kolam mungai minasi.
1: Oh, yang.

0: Nabi ki thawram tabi riba singbu ahan ba magtada taram na uksari. Isi be ma suyog birakle.
1: Awi na oi be ma.
0: Lingshin bisi isi be ma.
1: Pani pani.
0: Isi be ma. Masi ekwe ki thawram da thamjari ba asi. Masana masabu thabuk bija ba tanatana maha ki makhada miyo ki abu thabuk biduna. Punna hingmina bagi wakhalunda thabuk tauri bi. Payang makha le kaida lai ba santi put pradakke. Propaiter oiri bi angum santi ga. Unaduna wari sanabani isi be ma.
1: Ina obi ma huziki matamda nupi singa si aduki mati chuba nomba kalnar abani na. Tari gumba liem namta lai na dreko. Aduga kanagumba karana thabak chuba mkhande nombo mkhande haipa mayam lai di. Aduga si kwe ki santi ga wari sara kanda yumda lai na kari kari to waya apagi haipa to. Mayam puna tamina si santi gi put product si da kari kari putukli. Karmaina si emi masi tara kanda kwe ki nupi uibi sing si na yumda masama sana kari kari to waya apa haipa to. Kwe puna mkhande tamina si. Inau bimak untuk nabiu,
0: hanya sebem. Santi buahan bimak tada kaswani impal di studio da taram nak ceri.
2: Siapa ibu tak ceri?
0: Santi ini put produk saya. Keram bimak tanda ini hau dok pira kibano kadu kakari keram bawa kalon lagi hau dok pira penuh habdo. Amtan kang minase.
2: Aiyi unit se hau dok pira kibas se 2012 December ge tiada sedum tuh oleh. Adu dagi hau dorak le, aina hau dorak iba ge sige wakalon di. Mui bahse sangpan ge di hairasi takatai haina semua hancin na takdir na. Dari haisu aina yang panjaba. Dari lekai tu dasu haisu yang taraga lay bani na aina. Aiyi kunganggi hairasi aidi. Akui ge lekai tu panjaraga su. Ma paham mana tapa zamanung dari haidi hau de. Masu sangpan ge haraga di. Haidi daraka tai dana. Adu ki wakalon tu dah aina kanjaraga aye asar se adum semangge sang na adum semangge na kali. Adu pesanong sange problem lagi bandagi sum yang caw nengam dawane asadi yang wang na caw ngatau ke kali se ma.
0: Santi na. Hujur si putok piri bapolam singse kari kari no habu tu kang minase.
2: Aina hujur si aye unit tu putoi basse. Hayra dadi makal sure adu bo maruai na putoi se haybung haybung se. Kui ki mitisnen fruit oina su sum sisina banina aina asi sida yamba aina focus tauze haibung sida sam zeli pickles kenti makhal mari manga puthok sare haibung sidang da makhal oina semzare ba haibung dedi makhal yamna aduga atopa umrok pickle adegi haiku haining haitu haidi makhal yamba sure aina tauzari se aisi maduga Bembu suco, pikal, oi nata oi madi pikal katani, adegi umurokina dry, adegi pickles, hai da oi ragana, hai bung, hai ku, hai ning, hai tup, zorofon, akui gi lokel da pangbap ayam bah hai dare hai ka, sampragi, adegi komlagi, kehongi, hai di makal ayam bah surai
0: sih. Kau di lamdam sih da pangi bah,
2: hai bah sih.
0: Aduga, isha se hana training gumpa di lau piru brahu zige hebungge acar jam jelly matang matang potok piri se.
2: Ai training di han bada 2011 da MSME na. Thamagi tawa training tu mai yau lor eh. Adu gimatung 2013 adai da muk ini sai sina tawa yau le. Amuk 2022 kui kui dapat kau na muk. Silak tena thamagi program ayo re, adu ikut ikut tena muk skill development entrepreneurship program ama muk, emas seminar silak tena muk ayo re training dikara, aduga, isana so muk training amu biba hau re, iso mu satu orang bade, waza amu
0: koi re, isagi makanda maya amu training cepi
2: re, pire unit hanga, aduga muk, aina kara, aidi club kumbang kari kumbang dengda. Aina pizza baru nata ba, hendak namu mamangi 25 ta, master amu kerana namu ini sahina, kuinta mam baru namu training, thama gigi namu training amu PBU harap ta namu office namu selection ta orang amu ai bikre, adegi ahujuji pung-pung sharing ayda hai tare, ngaran han sulai gigi date one dagi 25 amu, bapa masalah bikin gigi amu Aiy koi se amu aiy training amu 20 years ke amu selih kruk ke amu SBI na sponsor tau dana amu
0: sahaja
2: ina satrasing kara tak piu ina office ke aiy di lewak papa aiy gadra kerja aiy gadra mui na selection tau birak tana unit labor dugi aido nang tau bida yandre na ayat mai tong tana si mas mai na tore.
0: Oh, ado si paper making kar kragi su sana training pibi hai tana ko. Ado isagi unit si tadi koi paper gumba ate ate isi sabagi masala sabagi sa tin putok bibra tau bibra.
2: Masalah kita kerana tahu ya, aduh bu, hari lagi nata na, aduh ngata di ay yam tahu diri kerana kita tahu, ay masalah kita kerana kita tahu, aduh bu, aduh ngata di tahu diri ay na tahu isi ahan ba, hari lagi dah ahan tahu raba.
0: Hari ada tu,
2: ay amakaza thaba, aduh ga ay nasunga say, mamang dah hise kita hibungse, ay na hibungsi kuai pamba, aduh ge hibungsi kuai pamba, kita dah hida ayam tahu ya, aduh matang matang hap kekali, masalah kita kerana di apa di hore. Aduh bu, tu kalau sahut tak kari dadi sel sahut dia hau driba. Aku ada ida sana ba, ada gigi mikra nak na benda dum tu kan masam sah dadi thaba hau raba. Dari bapa gigi su, gigi yum da sana ba, gigi lekai da sana ba dia dum tau raba.
0: Santi da, hai mayam si manung da, hai bung da. Akan na na hai bung do ina putok piris ya. Makal mayam apa putok piris? Kari keram bawa kalon degi no.
2: Aina ne hai bung do ina ayam apa putok isina. Aina ngangu ding he school karing aja ne. Aku Kungkang tu, hei enggak, hai bung sih macam apa, tarik leh ba, aduh ka, aina nong masum salah kanda, hal loh ya ba, ibu kamera ne, magi kong do cik ya matam tadi tak tersiam leh ramde dana, musikal budi yang merangkai le, mana kong cik batu kita, udah tau raga wana tau raga tayar leh ramba, paye ne sasik pesе. Aina oki ba, aduh ka kuana aina training sih selalu raba matunda, ngasaihi hidak aina sizi nak hi bani nai ngonda sum. Kain jenis lehoba, aduga asar se, aina siem bahora kanda aina yang pangki baidi, aduga aina muk hansim dah, hai dah scientist kumpade yang umatam dah, hai sisu yang kanaba hai di mangonda enti kiasi, oiba
0: medisnya belu siang yaoramba,
2: yaoramba awi, aku ye hansim nasu masih matang kuding mata cik pas habagi dah dum sijin ne, adegi aku ye saru cik pas sdl kumpade su dum sijin nawa tu dana, aina su yang kanaba hai di hai si aina su yang panzaki bo oiba gi, aina Madu tu, adum thadok ninda ba, atau ya, atau hafal lagi so, anak buah lagi so, aduh itu madi ayi leh dan adum thamagi anak kan bayi.
0: Oh, aduh, hai bung saya, malang kau ina adum pang berahu sih sih payeng sih dah.
2: Pang dale hau sih tiyum, mayam tasalak panina, pang hidre ayi nahan bahau tuk benda, hai bung saya. Lupa sama kita ramah tu itu ramai ba. Housing na, hibung nama dah lupa kontra kontra. Yang kena ni sehikar si dah gua, sehitra si dah adu bo. Aiy, hibung se, aina paham zaman ni na, ma paham se, kau titi dia lay mamda. Hibung pan biasa uang mahui. Ma, amu hek pada pura manga gumba adum. Pale ba, deh sangai dia dah ma. Deh kau cuk dah ma, kau cuki se isang dream. Hana dia adu deh sulawi adu ka. Tapi long testiki manung sen bah wapong ina amale ya bukun. Hebung si kerayam pangnya macam mana? Adu deh kilawi berapa macam ni? Se eh mui deh kia adum seno ina lawjar eh. Hai deh kia law deh bapa zade law raga dia tang eh ba. Aini yoli ba dia potan sahdu dah. One thirty katani. Aku ka hebung amat deh lupa bapa manung deh humpu humpu dra. Hauzi sahara pasal di sah mahai ba, tu na ayer rumah tu, lalu paman dia ina paman ina mampam mampang kala dia tu mtham leh leh meram, nanti kita sangai ten, hauzi kiwa pung itu mana kopruk ne, jadi pengen dah sukar di pangi, ayer su panbi kala di thabah orang koy pengen dah ina put processing kita ubah orang pada thabah si panbi teramuk di sura, ayina ayum dah loy thade, ayi yung kita di pan de thang na bagi tu dia mpale, matang matang ni mana Aina maruang mampirah kan ya, tahan ba. Aduh, hibung siam lui, tahap dah. Aye, yunda tharam ba sih, ma asyeng amang kerak hai ba hai woye ba. Ansing na tharam ba, dan nata na. Ma soik tokshan ba, ma panda tharang kan dia, ma pan kan dia ba. Hek ba khod pasen numit, kerana aye manu mit apa ba gumba dah. Radum aina su hek pasu tu maina sakli. Atai lamba tora maga sokoi peyengi woye nadi kerak hai si asyeng pasu woye.
0: Aduh ka, hibung hai pasin, tapi atang ba hai ni ko. Santi na su hai bi lepas ada dia. Yang tangan pangai na, aduh masih ki sendong di ka main toge mak sih, atai hai degi di mana sendong sih kita ngamak, oi berama haki kanu sih tu ka aduh tuong ena kan bi berapa.
2: Sendong sih yang wang na tuong budi nate, ai nama yang na sahabat kami ngonda yang kanagi bedo, aduh itu gini aduh tuong dapat sunate, ai ngonda yang mang bawa suai deh ba, hai budi ai na potol lau budam apam tu degi selaga lau rabani na, aduh kira aduh maksim mama yai oi na aduh sendong supangi, ada gini yang dah su mayang kana betul pangdraga su aduh tau lagi nak kalle.
0: Aduh putok biri ba hai bungi asar sih. Sini siapa gimau? Sisu hai petang hai biramun.
2: 해봉기 아사르세 아코이나 셈바다 해봉세 아한바다 아파바 하이디 하이징 파드라게디 마소 하우 티피컬 셈바세
0: 오 아도 거기 아문바 한강 반장아 바세
2: 한강반 카탕 왕 덕타우럭 바세 말로기 하라게디 메기 라스위 Sun Pau ki manung da sun da hian da kara gati amuk tang su tang kara ni loi na kien kara ni basul da dia. Adan na mela sui sun pau ki manung da ayat dum thi raga dum lahau reba pisa lai tra su. Masi ki siam bagi mong si na haibung se kiji amada jira se gram 40 hapani bago. Duga akwe ki morok powder se. Asi 40 ama hapani adu gram masala se 30 ama hapani black pepper 30 ama hapani adu ising se 200 mm hapani. Ini sina gram samli.
0: Aisyah, haibung kezi ama gini ko.
2: Haibung kezi ama gini. Kezi jida woi na tau ye. Aduka vinegar se. 15 ml hakani pa. Koi na madi direct tuat le hai tare put pa khot pa kare tobal leitre.
0: Oh, ting su ting dre.
2: Ting su ting dre.
0: Fresh woi na dum.
2: Fresh woi na dum direct aduka thang rani thamma ga. Numi ini kumbal leira kanda koi na mu potan da pe kezin tau raga. Hapani hapa ma matung da mu. Aku ini room developer se. Ini am su ini dapat am su sah dapat mampam dah tahu ni ba.
0: Anu
2: macam sehi ama kama kai gum badi tham bayai.
0: Kuira
2: aganda hour ini macam tu aku ini matam pi badi tataruki wayna pi sisi nama gini matam se. Atu kanda pi bata.
0: Hoi. Aduga haibung si di am sin bahai ni dana ko. Magi asar si di sembelur ba matung dadi kamaina tau I mahaki mau je.
2: Tu di magi mahau tu dia tu pangi ba ko. Aduga haibung dia pergi extra benda yang sin ba sangam dapat haibung si kanam sangam nadi dana ko. Adu di oidre. Yang pam na ye iya haibung pikal se adum dia sawa da sumi na hau ida adum hai Delhi da ina mela sat pada su. Adai silong da adai mapang kuding mak dana. Dia seorang kan tadi mina hau ti haibung se hai deba. Aduh main tau dana hausi pauki di haibung pikal se mayang ni apa ni Delhi dah mesti nyupi ya mana as nang haibung si diki ada haibung si caro hai aina dia sang di tau biu tak nak pura pani na aina aina pagi tau ya bukan aduh kan mana caro lagi ada hau ya na masih potan amak kelau kata aduh mana as taruk lah hau lagi aidi loisan bani mita pergi di mai dal mui lak pada aduh main tau lagi lah hau bosulai ini pangui dah bado
0: hoi marang kaya besar supam de matam zoom naik dana Makata namu santi dekik kangen ingzi. Hausik paw buda kaki melasing set pada haibung si budi yang pami na haibire. Ado ati ati kari kari haising butopire batu pasingzi. Sini mayam na pam na lauda berakamati. Lo ini maksudah haibung na kuai dekik mapungu na pami haibagi war.
2: Aku ingin Manipur gine hari dini ati ati melasap pada haikus se silongga Delhi kada ati ati haibet mana na pami buko. Aku ingin Manipur gih haikus si ga ati haibung si ga mui na pami se singga. Asingji Delhi dah nak mukhe na pam.
0: Singji nak kerana memang tu putoh pilih no.
2: Akang ba sam na haybadi tungga tang hapa gama putoh eba ko. Aduka genti ama ka putoh eba. Ani putoh eba aduka matang dadi amuk aina powder su putoh agi na kalle.
0: Singji powder se.
2: Singji powder se. Akui sayi ki singji na manam se akhir na ramen. Akui na Delhi dah try dong matam dana. Akui ki na masjid matang kat tang hapa tu mungkin asa obam hapa gama manam se mana.
0: Ada hujan aku santi ki makhada ko santi ki loin. Nah, mui ke amu tu, tapak sumina lagi.
2: Regular way nasumina bersina mui se, tadiat kauai hai tare. Aduka mata matam duga hai se, yang pusing lah adi pergi kata bapot oi bani nene. Mui aku I trauma truk mukti adum punna adum lele aku dah iye. Ida ina kerja tora kan dah adum hai bermui se. Dari mui regular way nasuri bermui itu nama mui tadiat. Aiga suminari.
0: Aduga thapak suminari ba mioi singsi di nupi ngato oi pra nupa suyao pra habdu sa haibiyo.
2: Nupa masa ni ama suyao I atai di nupi ngatani. Nupi ngatani di yame. Nupa masa singdu di krahang bada suminyao ba. Nupa sayi putopusin gom bada.
0: Aduga nupi ngato oi na thapak suminari sikari karamba wa kalonda gino.
2: No aina nupi khatang ayam ba suminari si di ngasagi yum da moi di processing hai si di nupi di takum da yam takar oya da na.
0: Hoi hoi.
2: Adui du na moi nupi singsi da ayam ba aina khangan ying ba hai di nupa di atai thabak aso ba chatla suyai. Sien thok masa amadi thamdabaya di nupi singsi.
0: Hoi hoi. Adu
2: na aina nupi sing da ayam ba bayorti si pizza ba nisi.
0: Hai ba di ako ki masa ki cross to or su angani asapote leira su kati ga na kwa.
2: Yungi kralo shalura kanda ayi du da ngahakla aga wari ꯃꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯃꯤꯟꯅꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯍꯟꯕ.
0: ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯤ ꯄꯨꯡ ꯀꯌꯥꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯌꯥꯗ ꯍꯜꯂꯤꯅꯣ?
2: ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ 10:30 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯄꯨꯡ 3:30 ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅ ꯈꯔ ꯌꯥꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯃꯔꯤ ꯐꯥꯎ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏꯁꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯣꯏꯁꯟꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯄꯨꯡ 10:00 ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗꯤ 10:30 ꯃꯥꯊꯣꯏ ꯐꯥꯎ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯣꯏ ꯌꯧꯅꯔꯛꯂꯦ. 4:00 ꯊꯥꯏ ꯑꯗꯣ 3:30 ꯊꯕꯛꯇꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏ ꯇꯧꯏ.
0: ꯍꯩꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯅꯥꯏꯗꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯂꯦꯟꯗ ꯐꯪꯕ ꯅꯤꯡꯊꯝꯊꯥꯗ ꯐꯪꯕ ꯍꯩ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦꯕ. ꯑꯗꯣ ꯆꯍꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯥꯟꯇꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯁꯟꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏ ꯇꯧꯏ ꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ?
2: ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯅꯦ ꯂꯧꯁꯜꯂꯒ ꯊꯝꯃꯤ. ꯑꯩꯅ ꯍꯩ ꯂꯧꯕꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯩꯕꯨꯡꯒꯤꯅ ꯃꯦꯗꯒꯤꯅ ꯁꯨꯟꯐꯥꯎ ꯍꯥꯏꯔꯦꯗꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯨꯏꯅ ꯊꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯧꯁꯟꯕꯁꯦ. ꯍꯩꯀꯨꯒꯤꯅꯅꯦ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔꯗꯒꯤꯅꯅꯦ ꯃꯥꯔꯁ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯧꯁꯜꯂꯒ ꯊꯝꯃꯤ. ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯍꯩ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯐꯝꯗꯣ ꯔꯨꯝ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔꯗꯣ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯡꯗꯕ ꯌꯥ ꯁꯥꯗꯕ ꯃꯐꯝꯗꯗꯤ ꯀꯨꯏꯅ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯧꯁꯟꯖꯔꯦ.
0: ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯗꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯪꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯐꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯌꯔ ꯃꯦꯆꯤꯟꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕꯤꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯨꯡꯁꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯧꯕꯤꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤ.
2: ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯐ꯭ꯔꯦꯁꯇꯒꯤ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔꯗꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒ ꯃꯦꯆꯤꯟꯗꯣ ꯊꯝꯕ ꯉꯝꯖꯔꯦ. ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯊꯝꯃꯝꯗꯦ, ꯅꯨꯡꯁꯥꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯃꯔꯝꯃꯤ. ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯊꯥꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯤꯔꯒ ꯊꯝꯂꯦ. ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯖꯔꯦ.
0: ꯍꯣꯏ, ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨꯗꯤ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ
2: ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯂꯩꯔꯦ.
0: ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯕꯨ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯍꯩ ꯃꯠꯇ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯌꯣꯟꯕꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯂꯩꯗꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯦꯡꯅꯕꯒꯦ ꯏꯁꯥꯁꯦ?
2: ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯃꯇꯝꯗꯣ.
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ.
2: ꯑꯗꯨꯗꯨꯗ ꯍꯩꯕꯨꯡꯁꯦ ꯄꯣꯔꯥ 4-5 ꯂꯧꯁꯜꯂꯨꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯞꯅꯕ ꯃꯆꯜꯁꯤꯡꯗꯣ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯃꯈꯩ ꯊꯣꯡ ꯂꯣꯏ ꯂꯣꯟꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯁ ꯑꯍꯤꯡꯗꯨꯝꯕ ꯌꯥꯗꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯦ. ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯆꯜꯗꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯂꯧꯁꯜꯂꯨꯔꯦ, ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯇꯧꯔꯦ, ꯀꯛꯑꯒ ꯊꯝꯃꯦ, ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ.
0: ꯃꯥꯡꯗꯤ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ
2: ꯈꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ, ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯥꯡꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯌꯥꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯆꯜꯗꯣ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯃ ꯐꯪꯗ꯭ꯔ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯨꯅꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯀꯣꯏꯆꯠ ꯆꯠꯂꯁꯨ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ. ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯊꯣꯡ ꯍꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔ, ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯋꯥꯈꯤ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯃꯇꯝꯗ.
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ. ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯕꯨꯗꯤ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯁꯤꯗ ꯄꯣꯠ ꯌꯣꯟꯕꯗ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗ ꯄꯣꯠꯁꯤꯠ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ, ꯀꯃꯥꯏ ꯇꯧꯔꯤꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ?
2: ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯁꯤꯠꯇꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ, ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯠꯂꯤ. ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯁꯇꯃꯔ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ, ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯒꯗꯕ. ꯑꯗꯨꯅ
0: ꯌꯣꯟꯕꯗꯤ
2: ꯈꯔ ꯈꯔꯛꯇꯤ ꯍꯣꯀꯔꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯊꯝꯗ꯭ꯔꯦ. ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯃꯣꯏ ꯗꯨꯀꯥꯟꯗꯩ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯈꯤꯕ. ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯣꯀꯔ ꯊꯝꯖꯗ꯭ꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯅ ꯊꯝꯒꯦꯗꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒ.
0: ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯍꯩꯕꯨꯡꯒꯤ ꯑꯆꯥꯔ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯂꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯐꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯝꯇꯪꯒ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯣ.
2: ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗꯒꯤ ꯂꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯃꯥꯒꯤ ꯑꯥꯎꯠꯂꯦꯠꯇ ꯑꯃ ꯊꯝꯂꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯇ, ꯏꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯅꯥꯀꯜꯗ, ꯑꯗꯨꯗꯨꯗ ꯑꯃ ꯏꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯀꯤꯗ ꯊꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯃꯥꯊꯤꯟꯗ ꯂꯩꯌꯦ ꯍꯣꯜꯁꯦꯜ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ, ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯗ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯦ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯏꯃꯥ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯃꯐꯝ 2-3 ꯑꯃꯒ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯩꯒꯤꯁꯦ, ꯂꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯌꯧꯔꯛꯇꯕꯤꯗ.
0: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯇꯥꯖꯕꯗ. ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯆꯥꯅꯅꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯛꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯅ ꯅꯥꯟꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯥꯏꯖꯤꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯝꯁꯨ ꯂꯩꯀꯣ, ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯁꯥꯏꯒꯗꯤ ꯂꯧꯕꯤꯔꯕ꯭ꯔꯥ?
2: ꯐꯁꯥꯏꯗꯤ ꯂꯧꯔꯦ. ꯐꯁꯥꯏ ꯂꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯋꯥꯛꯁꯦꯞ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯥꯔꯦ.